0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pagi. Selamat pagi menjelang siang masih di
1: acara Mutatul Weekend di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif.
0: Yeay. Nah, seperti biasa ya, setiap weekend kita ada apa?
1: Ada kakak dari komunitas Street Love. Yo. Ini dia sudah datang.
0: Sudah datang. Tada. Ini yang biasa dari komunitas Read Aloud tentunya sudah membawa buku yang akan dibacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi kalaupun misalkan adik-adik tidak bisa mendengarkan kami di siaran radio analog dan live streaming, sahabat Multatuli, adik-adik dan teman-teman semuanya bisa mengakses siaran kami di live TikTok ya, tapi tetap pegang handphonenya didampingi oleh ayah dan bundanya. Selamat pagi.
2: Pagi
0: semuanya. Mohon maaf ini ya agak-agak ngantuk. Biasanya iya. Dengan Abi atau Kakak Lilo ya. Ini Bunda Eva biasanya masuk jam main siang di Radio Multatuli. Ini pagi agak kaget.
2: Oke. Iya,
0: gitu ya. Dengan siapa ini? Kakak-kakak tolong perkenalkan kembali.
2: Iya, halo. Perkenalkan nama kakak namanya biasanya Kak Meli panggilnya.
0: Oke, Kak Meli dari?
2: Kak Meli dari dekat di sini di seberang di Kaum, rumahnya di pinggir Rumah Sakit Haji Darmo. Seharinya Kak Meli ada selalu pengajar di Kaum juga.
3: Halo, perkenalkan nama kakak Astri dari Sabagi.
0: Wow,
2: Sabagi jauh.
0: Sabagi agak lumayan jauh. Ya. Emang kesininya ya. Ini kakak siapa?
1: Kakak Fatih.
0: Aneh bersama kakak Fatih ya. Nah, ini kalau kayak Kameli kayaknya baru pertama kali kesini.
2: Iya betul, baru per-

Lebar Kulai. Mulai harimu

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Lemos Bola Totally FM, Ayu Dinar on Mic untuk siang hari ini menemani weekend sama Bola Totally semuanya. Sampai terus nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, stay tune terus di Multa Totally FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
5: Buset.
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Aduh. Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Prancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
3: Radio Multatuli FM.
4: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

Selamat 9 Tuli FM, sahabat Bulta Tuli, selamat siang saya ucapkan, selamat beristirahat dan selamat hari libur ya untuk yang lagi libur, tapi kalau yang masih kerja, selamat bekerja, tetap semangat. Masih di 9 Bulta Tuli FM dan untuk weekend kali ini, saya yang menemani Anda sampai nanti tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ngomongin soal mengisi weekend, saya mau kasih beberapa rekomendasi ini buat sahabat Bulta Tuli yang weekend kali ini belum ada acara ya. Dan untuk di Rangkas Bitung sendiri ada rangkaian Festival Murakadu 2026 yang sedang digelar saat ini dari tanggal 26 September hingga 4 Oktober 2026 di Alun-Alun Timur Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten. Dan untuk kegiatan utamanya nanti memamerkan dan mengenalkan 28 varian durian khas lokal Lebak. Ini juga bagian dari hari jadi Kabupaten Lebak ya, untuk kegiatan utama di Festival Murakadu ini. Jadi nanti kalau bagi sahabat Bulta Tuli pecinta-pecinta kadu atau durian lovers nih ya, langsung datang saja ke Festival Murakadu 2026. Dan nanti puncak acaranya di tanggal 3 Oktober kita akan dihibur oleh Pia dari Utopia, dan tanggal 4 Oktobernya nanti kita akan dihibur oleh Enau. Nah, udah tahu kan ya lagunya yang mana Enau itu? Sesi Potret, iya. Terus lagunya Pia juga nanti X Utopia. Mudah-mudahan sih nanti akan membawakan lagunya Antara Ada dan Tiada ya. Masih boleh gak ya? Itu untuk yang di Rangkas Bitung ya. Dan masih di gelaran rangkaian acara di Rangkas Bitung ini juga akan ada nanti malam banget nih ya sahabat Bulta Tuli ya, nanti malam banget dicatat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Hotel Grand Keisha. Untuk yang sudah memiliki tiketnya nanti langsung datang aja ya, karena akan ada stand up night to Rangkas Bitung dengan apa namanya, dengan tema Multatu Love. Ini kayaknya singkatan dari Multatuli dan tawa ya. Saatnya warga-warga yang ada di bumi Multatuli ini ikut tertawa. Eish. Ada siapa aja sih nanti bintang tamunya? Tentu saja akan ada Cing Abdel. Aduh. Ini tidak boleh terlewatkan ya sama Multatuli ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Ini line up-nya selain Cing Abdel juga ada beberapa stand up ternama di Indonesia. Line up jawaranya ada Mega Salsabila, ada Yuda Brajamusti, dan juga ada Kang Andis Brighter. Terus untuk line up local heroes-nya nanti akan ada Rio, ada Bagus, ada Ipong, ada Lisma, ada Icang, dan juga ada Obik ya, Kubik ya. Kibik ya. Pokoknya nanti datang deh ke Hotel Grand Keisha untuk yang sudah memiliki tiketnya. Kalau yang belum punya tiket gimana? Aduh, salah sendiri. Kenapa dari kemarin enggak beli? Dan yang apa aja sih yang boleh dibawa di acara Multatu Love Stand Up Night Rangkas Bitung ini? Yang boleh dibawa tentu saja identitas, tiketnya juga, terus apa lagi ya? Bawa temen, kalau misalnya temennya juga udah punya tiket, bawa obat-obatan bila diperlukan ya. Terus handphonenya nanti kalau misalnya acaranya sudah berjalan mode senyap ya, jangan sampai di tengah acara tiba-tiba handphonenya sahabat Bulta Tuli berdering. Kan mengganggu jalannya acara ya. Yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh merekam dengan gadget apapun, tidak boleh memfoto juga ya, tidak boleh berisik, tidak boleh membawa minum-minuman beralkohol, senjata tajam, makanan yang berbau, terus dilarang naik ke atas panggung, terus dilarang merokok juga ya sama Bulta Tuli ya. Jadi untuk sama Bulta Tuli, persiapkan yang sudah punya tiket Multatu Love ini, datang tepat waktu ke Hotel Grand Keisha supaya tidak ketinggalan line up-nya yang akan mengisi malam minggunya Multatuli, sahabat Multatuli, dengan tawa dan canda. Seru ya. Nanti boleh bisik-bisik ya pengalamannya sahabat Multatuli ya. Gimana nih ketemu sama Cing Abdel?

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
0: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
0: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah, terus?
0: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
0: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
4: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
0: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
4: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Lebak Kruhai.

0: Mari jelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara
0: persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara.
3: Ensiklopedia Nusantara.
4: Hai sobat KFDAI, pernah penasaran dengan asal usul es oyen yang begitu menarik dan menyegarkan? Minuman khas Bandung ini punya cerita unik loh. Es Oyen Bandung bukan sekedar es campur biasa loh sobat KFDAI. Di balik kesegarannya tersimpan kisah menarik tentang seorang penjual bernama Pak Oyen. Konon nama Oyen diambil dari nama burung peliharaannya yang berkicau Oyen. Bayangkan sobat KFDAI, pada tahun 1954 Pak Oyen berkeliling kampung dengan gerobak dorongnya menawarkan es campur kreasi sendiri. Es campur ini begitu istimewa hingga akhirnya dikenal sebagai es Oyen. Perbedaan yang khas dengan es campur biasa terletak pada sirup merah muda yang menjadi andalannya. Dengan campuran buah segar seperti nangka, alpukat, dan sirup merah muda yang khas, es Oyen berhasil memikat hati banyak orang. Nah, sobat KFDAI, pernah coba buat es Oyen sendiri? Jika iya, apa rahasia resep sobat KFDAI agar rasanya tetap autentik seperti es Oyen yang dijual di Bandung? Atau mungkin sobat KFDAI punya kenangan manis saat menikmati es Oyen? Yuk, bagi cerita sobat KFDAI di kolom komentar ya.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara.
3: Ensiklopedia Nusantara.
0: Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
1: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo 9 Multatuli FM, sahabat Multatuli. Eish, walaupun tadi lagunya Too Good A Goodbyes, tapi ayo masih bareng-bareng sama Multatuli semuanya ya. Belum mengucapkan goodbyes untuk siang menjelang sore hari ini. Kalau tadi saya sudah merekomendasikan ada dua festival yang akan digelar di Rangkas Bitung, mulai dari Festival Murakadu yang nantinya akan dihadiri oleh Pia dari Utopia dan juga Enau ya. Dan juga ada Stand Up Night 2 Rangkas Bitung Multatulaf dengan line up-nya yang hadir nanti akan ada Cing Abdel. Seru ya sama Multatul ya. Tapi kalau yang satu ini juga enggak kalah seru, karena saya juga mau memberikan beberapa rekomendasi festival-festival music Indonesia 2026 mendatang ya, yang diselenggarakan di sepanjang tahun. Enggak sepanjang tahun, sisa-sisa ayo rasa. Karena ini sudah di bulan September, dan untuk pergantian tahun hanya tinggal menghitung hari sepertinya ya. Oktober, November, Desember, dan hanging and welcome to 2027. Nah, yang pertama ini sedang berlangsung sih sebenarnya. Ada Pesta Pora 2026 yang akan digelar sudah digelar 25 sampai dengan 27 September 2026 di Gambir Expo dan juga di G Expo Jakarta. Ini menampilkan musisi-musisi lintas generasi dari legendaris sampai pendatang baru ya. Dan yes, kalau saya lihat sih di sini pengisinya ada NDX AK, ada juga Nakila, ada juga Oslo Ibrahim, ada juga siapa lagi, Armada, ada Anmes, ada Bara Suara, ada Project Pop, Rizky Febian, Raisa, Pamungkas, Perunggu. Ih, bener ya, lintas generasi semuanya ada berkumpul. Terus juga ada Festival Musik Tradisi Indonesia. Ini mulai nanti Oktober 2026 sampai Mei 2027 ya, di 10 daerah Indonesia. Mulai dari Bogor, Jawa Barat, nanti di 3 Oktober. Di Wonosobo juga digelar di 17 Oktober. And then di Maumere, Nusa Tenggara Timur 23 sampai 24 Oktober, di Makassar, di Kuningan Jawa Barat, di Aceh, di Mataram, Pontianak, Bengkulu, sampai ke Batu Sangkar di Sumatera Barat nanti di Mei 2027. Dan yang tidak kalah keren juga nanti akan ada Synchronize Festival 2026 di 16 sampai dengan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran ya. Terus juga akan ada Jakarta Warehouse Project di 11 sampai dengan 13 Desember 2026. Lalu di bulan Novembernya ada High School Fest 2026 di 28 sampai dengan 29 November 2026 di Stadion Madya GBK Senayan Jakarta sana. So, buat sahabat Multatuli yang mau nonton-nonton festival musik, boleh ya dari sekarang dipilih-dipilih mau yang mana?
1: Mungkinkah

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Kunaon ngelamun?
2: Asyik. Entuh, Jang.
1: Ya, Pak, kopi nak.
2: Oh, nya, bara ringung kieu. Nya kedeung deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na. Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
3: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebak Ruhai.

Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

89.9 FM. Sahabat Budadling, ngomongin soal Synchronize Festival 2026 yang nantinya akan diselenggarakan di tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran ini ya. Ternyata ini penampilan spesialnya nanti akan ada reuni Momo yang kembali satu panggung bersama Gisha setelah sekitar 10 tahun lamanya. Seru ya sahabat dulu ya. Dan penampil spesial lainnya akan ada Malik and the Essentials, terus ada Perunggu, Project Pop yang juga merayakan 30 tahun sampai panggung kumpul Indonesian Girl Band. Ih. Seru nih, nanti akan ada Cibi-Cibi, Super Girlies, dan juga ada Seven Icons ya. Kalau untuk deretan musisinya nanti akan ada Afgan, Hindia, Isyana Saraswati, Efek Rumah Kaca, The Changcuters, Foray Finch, dan juga Reality Club, dan juga ratusan artis lainnya ya. Punya tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Tiket yang dijualnya itu mulai dari harga Rp285.000 sampai dengan Rp700.000 saja. Dan bisa dibeli tiketnya di situs resminya Synchronize Festival. Langsung aja ya sahabat Tatli, cross check ya, langsung di searching Synchronize Festival ya. Dan untuk pengumuman line up dan juga persiapan reuni Gisha ini sudah terkonfirmasi sahabat Tatli ya. Jadi untuk yang rindu suaranya Momo membawakan lagu-lagunya Gisha, boleh ya nanti ketemu di Synchronize Fest 2026. Tidak hanya berhenti sampai di situ sahabat Mutatuli, karena BTS with Tour Jakarta juga akan menghibur para ARMY Indonesia. Seru. Ini nanti akan digelar di 26 sampai dengan 27 Desember ya sahabat Mutatuli ya. Tentu saja nanti para ARMY ini pasti akan sangat terhibur karena sudah lama sekali menantikan penampilan BTS yang kembali, karena terakhir datang ke Indonesia itu tahun berapa? 2017 ya, di tour dunia mereka yang bertajuk Trilogy Episode 3 itu datang ke Indonesia sahabat Mutatuli. Nah sekarang di tahun 2026 ini BTS kembali lagi nanti di Indonesia. Gimana nih para ARMY, sudah menabung Bang Bingbung untuk membeli tiket BTS? Thank you.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
2: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

Global Multatuli FM, sahabat Multatuli. Bosan dengan suguhan film horor yang saat ini mendominasi? Saya mau kasih satu film rekomendasi yang bisa dijadikan teman nonton sahabat Multatuli di weekend kali ini ya. Saya mau kasih rekomendasi filmnya Agensi Rumah Tangga. Ih, cerita apa sih ini ya? Pokoknya ini adalah cerita seseorang yang kena PHK, harus bertahan hidup dan membuat agensi rumah tangga gitu ya. Jadi si pemeran utamanya ini mencari para ART untuk disalurkan ke keluarga-keluarga yang membutuhkan. Begitulah kurang lebih ya sama Mutatuli ya. Ini ternyata diadaptasi dari novel loh, berjudul sama karyanya Almira Bastari. Dan sama Mutatuli, ini juga film yang bertabur bintang. Karena selain ada Angie Storia dan juga Afgan, film ini juga dibintangi oleh sejumlah nama besar seperti Teh Tike Priyatnakusuma, Lulu Tobing, Hesti Purwadinata. Terus ada komika-komika yang lagi naik daun, yaitu ada Musdalifah Basri ya. Terus ada Umi Kuwari juga, ada Neneng Wulandari juga, ada Bu Asartika juga. Ih, pokoknya seru deh. Dan ini juga perdananya Afgan menjadi pemeran utama sama Mutatuli. Dalam film Agensi Rumah Tangga ini, Afgan punya peran sebagai seorang penyanyi juga, selebritas kota yang punya kepribadian tertutup ya. Gitu. Mau tahu kan bagaimana Afgan beradu peran dengan Enzi? Langsung saja sama Mutatuli tonton filmnya Agensi Rumah Tangga. Dan masih tayang ya di CGV Eko Plaza Citra Majaraya sana. Untuk besok dijadwalkan di pukul 14.20 dan juga ada di pukul 20.20. Tapi kalau semisal sahabat Multatuli yang mau nonton hari ini, di NSC Rangkas Bitung jadwalnya untuk hari ini sedang tayang ada di pukul 17.10 nanti akan ada Resident Evil, terus ada Avenger Endgame juga, terus nanti di pukul 15.55 ada film Memburu Pemangsa, lalu di pukul 18 akan ada film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, dan di pukul 20 nanti akan ada Bisikan Desa Gringsing ya. Which is ini weekend, Sabtu Minggu tiketnya Rp40.000 ditambah Rp11.000, berarti Rp55.000 ya. Silakan sahabat Multatuli yang weekendnya mau diisi dengan menonton film, datang langsung ke NSC Rangkas Bitung. Tadi filmnya sudah saya rekomendasikan ada film apa saja yang sedang tayang. Dan kalau mau nonton film rekomendasi saya, Agensi Rumah Tangga yang bakal mengocok perutnya sahabat Multatuli, nanti besok ya di CGV Eko Plaza Citra Majaraya di pukul 14.20 dan juga di pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Gimana? Bosan sama horor? Yuk nonton bareng-bareng yuk Agensi Rumah Tangga.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Paket, paket.
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
7: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
8: Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
11: Lebat.

89.8 FM Sabu Tatuli, nampaknya Ayu harus pamit undur diri menemani weekendnya Sabu Tatuli. Dan nanti kita berjumpa lagi di hari Senin ya, di Sabu Tatuli pagi, dengan informasi dan juga tips yang menarik untuk menemani pagi harinya Sabu Tatuli. Dan akhir kata, Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend, selamat sore. Salam Sabu Tatuli FM.

waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: menjelajahi keunikan dan keragaman Nusantara dalam Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.
2: KFDAI Ensiklopedia Nusantara. Ensiklopedia Nusantara.
3: Halo Sobat KFDAI, pasti sudah gak asing sama olahan pisang yang satu ini. Es pisang ijo, sebuah hidangan manis dan segar khas Makassar menjadi favorit banyak orang terutama di cuaca panas. Dibuat dengan pisang yang dibalut adonan tepung berwarna hijau, disiram dengan sirup manis, dan ditambah es serut. Es pisang ijo menyajikan perpaduan rasa yang manis, lembut, dan dingin. Tak lupa menambahkan es batu agar lebih segar. Biasanya, es pisang ijo juga disajikan dengan tambahan sagu mutiara dan bubur sumsum dari tepung beras yang menambah kelezatannya. Es pisang ijo pun telah tersebar di Indonesia loh, karena pengolahannya yang mudah, es pisang ijo juga bisa dibuat di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Nah, Sobat KFDAI, tunggu apa lagi? Yuk cobain es pisang ijo khas Sulawesi Selatan yang satu ini.
0: Ensiklopedia Nusantara.
1: Ensiklopedia Nusantara.
0: Persembahan KFDAI bekerjasama dengan LPPL Radio Multatuli.

0: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
0: Loh, kata siapa?
4: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
0: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
4: Lah terus?
0: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
4: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
0: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
5: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
4: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
0: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
5: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
6: Lebak Ruhai.